0: dalam botol ini selalu saya memicu di kisah wajah lagi tak gawa gawa mereka negara pada ayun pak pak kuasa pun masuk sangat tuan sini kita MJ tinggal kepolisian ni.
1: Sige. Red. Hindi ko makapadugay kay meron kita sang network wide tandem angot sining pagkuha ta sang update bala kay man